0: Sajam, sakajam, sakanam, sakadam, sakit sangkir sakit gini tak sajam, sakajam, sakanam, sakadam, sakit sangkir sakit gini tak sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam,
1: sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, sajam, saj